makanan di sekitar kami. Jika masuk ke rumah, kita masuk ke rumah. Nanti akan ada keterangan di sini.